0: Saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio. Feel good.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan. Thank you.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel the music, feel the vibe, feel the music, feel the vibe, feel.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika namajan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah,
1: tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana.
2: Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak!
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Terbelah jadi dua, bercerita tentang rasa sakit yang paling sunyi, mencintai seseorang, dan ternyata membagi hatinya kepada orang lain. Dituturkan terutama dari sudut pandang seorang perempuan, lagu ini menyampaikan satu pesan yang kuat, kalau cinta memang penuh misteri, tapi ketika pengkhianatan datang, dibutuhkan akal sehat dan pendirian yang teguh untuk bisa berdiri kembali. Ini dia Gloria Jessica, Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, 200

Rp15.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sangha-Sangha Hospitality. Ya, Sangha-Sangha Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangha-sangha-hospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sangha-Sangha Hospitality.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk

0: Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good. 91.7 FM.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika namajan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya.

It's time for Fox 20 Good Chart. 91.7 FM. Fox Radio. 91.7 FM, Fox Radio Bandung, Feel Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Fox. Hai semuanya, selamat siang. Hari ini 3 Mei 2026, kamu bakal ditemenin saya, Om Irfan, selama 2 jam ke depan, di minggu pertama di bulan Mei ini. Seperti biasa, setiap minggu siang, saya bakalan kasih tahu chart musik paling kece, cuma di Fox 20 Good Chart. Ini adalah tanggal lagu-lagu terbaik paling update. By the way, selamat berlong weekend Ria ya, teman Fox, buat kamu semua. Dan jangan lupa, mau kemana-mana, mau berlong weekendan sama keluarga, dibawa sangat-sangat travel size-nya ya. Tapi seperti biasa, harus ada yang keluar dari edisi 217 ini. Harus ada dua lagu yang keluar, dan minggu ini di Fox 20 Good Chart sebagai gantinya kedatangan juga dua musisi baru yang bakalan bersaing dengan musisi-musisi lainnya. Gak lupa juga, saya Oliver bakal kasih chart dari beberapa negara cuma di Globe Chart. Terus nanti juga bakalan ada yang namanya lagu-lagu yang pernah trending di bulan Mei tahun 2015 dan 2025 cuma di Backday Chart. Tapi sebelumnya, Awifan bakal ngajak kamu buat dengerin dua lagu yang harus keluar dari Fox 20 Good Chart minggu ini, supported by Sangat-Sangat Sing Ada Lawan.

91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Lagu pertama yang harus keluar dari Fox Trendy Good Chart minggu ini di edisi 217 telah bertahan selama 11 minggu lamanya. Raisa, Kuharap Duka Ini Selamanya yang harus keluar dari Fox Trendy Good Chart, teman Fox. Lanjut lagi, lagu kedua yang sama-sama harus keluar dari chart kita adalah Rizky Febian, Menanti Tanpa Arah, setelah 13 minggu bertahan di Fox Trendy Good Chart harus terlempar dari chart minggu ini. Tapi tenang, kalau lagu favorit kamu masih ingin terus ada di Fox Trendy Good Chart, kamu masih bisa dengerin dan juga request lagunya di Fox Radio Bandung. Dan jangan lupa juga buat request di Fox Mobile Application. Selanjutnya kita akan masuk di posisi ke-20 sebagai first hour new entry.

0: Tegaskan kalau seorang penulis lagu gak harus sedang patah hati saat berkarya. Ia membuktikan kalau imajinasi dan empati jauh lebih kuat daripada sekedar mengandalkan perasaan pribadi yang sedang dirasakan. Langsung aja teman Fox, ini dia kita bakal dengerin first hour new entry kita minggu ini, Gloria Jessica Adigovinda Terbelah Jadi Dua.
1: Number 20.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apnea Pharma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Selanjutnya di posisi 19, baru aja tadi kamu dengerin lagunya Vanessa Z bareng sama Roni Parulian, Takkan Terulang, yang minggu ini menjadi new entry kedua di edisi 217. Teman Fox, kita akan masuk langsung di posisi ke-18. Ada yang turun sebanyak 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Ada lagu dari Rafael Tan, Aku Sayang Kamu. Perilisan lagu Aku Sayang Kamu ini sekaligus menandai kembalinya Rafael Tan ke industri musik tanah air setelah 3 tahun sebagai solois. Dan rupanya selama ini sudah banyak yang bertanya-tanya nih, kapan ia akan kembali lagi dengan karya baru? Cowok 39 tahun ini menjelaskan ada sejumlah hal yang menuntut fokusnya. Mulai dari bisnis di bidang kuliner sampai momen fancon smash tahun lalu. Ini dia Rafael Tan, Aku Sayang Kamu di posisi 18 untuk minggu ini.

91,7 FM Voxer di Bandung, Feel Good Radionya sangat-sangat. Masuk di minggu keduanya, baru aja tadi kamu dengerin Angie Carvalho, Remuk, yang minggu ini naik 3 peringkat dari posisi new entry pertama minggu lalu. Di posisi ke-15 kita lanjut lagi teman Fox, Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang masuk di minggu keduanya naik sebanyak 3 peringkat dari posisi new entry kedua minggu lalu. Ariel Noah kembali merilis karya terbaru berjudul Dulu Kita Masih Remaja. Lagu ini original soundtracknya film terbaru berjudul Dylan ITB 1997, di mana Ariel juga memerankan tokoh Dylan. Aransemen musik dalam lagu ini terdengar sederhana tapi emosional, sehingga mudah diterima oleh pendengar. Suara khas Ariel juga jadi daya tarik utama yang membuat lagu ini terasa lebih hidup dan juga menyentuh. By the way, udah nonton filmnya atau belum? Dan ini dia teman Fox, kita kasih spesial buat kamu di posisi ke-16.

0: 12 Cegigir Kalong Bandung, teman Fox. Masih di Fox Tony Gucat, masuk di posisi ke-15. Tadi kamu habis dengerin lagunya Nabila Takia, Cegil, yang di minggu ke-15-nya turun sebanyak 1 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Selanjutnya di posisi 14, masuk di minggu ketiganya ada Shakira Fear, DM, yang minggu ini naik sebanyak 4 peringkat. Penyanyi muda Shakira Fear kembali dengan single terbarunya berjudul DM. Nggak pakai K dong depannya, KDM. Sebuah lagu manis yang menangkap perasaan berbunga-bunga saat jatuh cinta di era digital. Dengan balutan pop akustik yang ringan dan cerah, DM menghadirkan kisah sederhana tentang bagaimana sebuah pesan singkat di media sosial bisa jadi awal dari cerita yang lebih besar. Dan ini dia, kita dengerin Shakira Fear, DM di posisi 14, minggu ini, check it out.
1: Number 14.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Barusan diputerin di Pos 13, kamu dengerin di Fox Tony Gucak lagunya Samuel Cipta Pencuri Malam yang di minggu ke-12-nya turun sebanyak 2 peringkat dari posisi 11 minggu lalu. Next di posisi ke-12 ada lagu Rakano Ruang Rindu yang di minggu ke-5-nya naik sebanyak 3 peringkat. Gak banyak yang tahu, rupanya pemilik lama asli Fakih Rakanonto atau Rakano ini diketahui bercita-cita sebagai penyanyi sedari kecil. Beruntungnya dia mendapatkan support dari keluarganya yang juga mencintai dunia musik. Langsung aja kita dengerin yang ada di posisi ke-12. Ini dia Rakano, Ruang Rindu.
1: Number 12.

From your feel good station Fox Radio Bandung 91.7 FM sampai di posisi ke-11 di Fox 20 Good Chart. Teman Fox, tadi kamu baru aja dengerin lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, yang di minggu ke-13 turun sebanyak 3 peringkat dan harus terlempar dari jajaran 10 besar di Fox 20 Good Chart minggu ini. Baiklah, sebelum masuk ke di posisi 10 besar dari Fox 20 Good Chart, saya Irfan mau kasih tahu dulu seputar Globe Chart. Teman Fox, saya bakal kasih tahu ke kamu nih, ada beberapa lagu yang menjadi puncak di 3 negara yang berbeda. Dari yang pertama, kita masuk ke UK Official Chart. Di posisi pertama ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Kemudian juga dari

0: Joy, Sorrow, A Beautiful Heart. Itu dia tiga lagu terbaik dari tiga negara berbeda teman Fox, cuma di Globe Chart di Fox 20 Good Chart minggu ini.
1: Fox Globe Chart on 91.7 FM. Feel good. Fox Radio Bandung.

0: Teman Fox, masih dari edisi 217 di Fox Tony Kurcat minggu pertama bulan Mei 2026. Kita memasuki interval kedua dan sebentar lagi saya Wirfan bakal kasih tahu ke kamu 10 besar chart kita ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita recap dulu dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Fox Tony Kurcat di Fox Radio minggu ini. Lagu yang harus keluar, yang pertama dari chart kita, lagunya Raisa, Kuharap Luka Ini Selamanya, 11 minggu bertahan di chart, kemudian juga menyusul lagu lagi-lagi yang harus keluar, Rizky Febian, Menanti Tanpa Arah, 13 minggu bertahan di chart kita minggu lalu. Di posisi ke-20 sebagai first hour new entry kita, Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua, first hour new entry, On This Week, kemudian juga di posisi ke-19 sebagai new entry kita kedua, Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang. Di posisi ke-18 kita punya Rafael Tan dengan Aku Sayang Kamu, turun 3 peringkat. Di posisi ke-17 ada Angie Carvalho yang remuk, naik 3 peringkat di minggu ini. Ariel Noah di posisi ke-16, Dulu Kita Masih Remaja, naik sebanyak 3 peringkat. Nabila Takia dengan Cegil harus turun 1 peringkat di posisi ke-15 minggu ini. Di posisi 14 kita punya Shakira Fir dengan DM, naik sebanyak 4 peringkat. Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang harus turun sebanyak 1 peringkat ada di posisi 13 minggu ini. Rakano, Ruang Rindu turun 3 peringkat di posisi ke-12 minggu ini teman Fox. Dan di posisi ke-11 kita punya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan yang turun sebanyak 3 peringkat. Itu dia tadi recap dari peringkat 20 sampai 11 untuk minggu ini di Fox 20 Go Chart edisi 217, 3 Mei 2026. Selanjutnya kita akan masuk di peringkat 10 besar Fox 20 Go Chart, memasuki minggu ke-6-nya. The Cotton, Dia Datang, yang di minggu ini naik sebanyak 2 peringkat. Dan langsung aja kita bakal kasih spesial buat kamu, teman Fox. Kita putar langsung The Cotton, Dia Datang di posisi ke-10 minggu ini.
1: Fox Radio, Bandung.
2: Number 10.

0: Number 9.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?
1: Iyalah.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih dari Jalan Abadi Raya 12 Cigir Kalung Bandung, teman Fox. Masih dari 91.7 FM. Saya masih temenin kamu di Fox, Tony Gucak. Di posisi ke-9, minggu ini kamu baru aja dengerin lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, yang di minggu keempatnya naik sebajak 4 peringkat dari posisi ke-13 minggu lalu. Selanjutnya, ada yang turun 1 peringkat di minggu ke-8-nya. Divki Halif, Prinsa Mandagi dengan Seandainya. Penyanyi Prinsa Mandagi ini mengungkapkan cerita di balik kebahagiaan momen lamarannya dengan Sangga Barkah. Prinsa ternyata saat itu sedang sakit. Prinsa baru aja sehari pulang dari rumah sakit saat lamaran. Prinsa ternyata mengalami masalah pada pencernaannya. Langsung aja kita bakal dengerin di posisi ke-8 untuk minggu ini, Divki Halif, Prinsa Mandagi, Seandainya.
5: Number 8.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Di peringkat ketujuh Fox Tony Gucak minggu ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda, yang di minggu ini posisinya turun sebanyak satu peringkat di minggu ke-8nya di Fox Tony Gucak edisi 217. Lanjut lagi di posisi ke-6, Wijaya 80 Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, yang di minggu ke-5nya naik sebanyak 4 peringkat dari posisi nomor 10. Dan kita dengerin langsung aja di posisi ke-6 minggu ini, Wijaya 80 Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Number 6.

0: Kita masuk di posisi kelima besar di Fox 20 Good Chart minggu ini, masih dari 91,7 FM. Dan baru aja tadi kamu dengerin Yovie Widianto, Kim Neida dengan Kini, yang di minggu ketujuhnya naik sebanyak satu peringkat di Fox 20 Good Chart minggu ini. Masuk di posisi keempat teman Fox, Bianca Dimas, The Nail One, Sejauh Ku Memandang, yang minggu ini bertahan di posisi ketiga. Hingga kini audio Sejauh Ku Memandang sudah digunakan dalam lebih dari 57.000 video di TikTok. Angka ini menunjukkan bagaimana lagu ini diadopsi dan juga diinterpresentasikan ulang oleh para pengguna, mulai dari konten romantis hingga reflektif. Fenomena ini sekaligus menegaskan kekuatan emosional yang ditawarkan Bianca Dimas dan juga The Nail One melalui rilisan terbaru mereka. Kita dengerin aja langsung Bianca Dimas, The Nail One, Sejauh Ku Memandang, di minggu ke-8-nya ada di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: 1.7 FM radionya sangat-sangat. Akhirnya kita masuk di posisi 3 besar dari Fox dari Gucat minggu ini, teman Fox. Masuk di minggu ke-10-nya ada Sabrina Leanor, haha, yang setelah 2 minggu harus terdepak dari posisi 1 alias juara minggu ini. Lanjut lagi di posisi kedua. Di minggu ke-12-nya ada Gia Indrawari dengan 1000 kali yang minggu ini naik di posisi runner up setelah minggu lalu ada di posisi ketiga. Kira-kira udah ada yang bisa menebak siapa yang jadi juara minggu ini di Fox Tony Gucat? Tapi sebelum saya umumkan siapa juara untuk minggu ini, kita bakal dengerin dulu, ini dia Gia Indrawari 1000 kali di posisi runner up di edisi 217 minggu ini. Check it out.
1: Number 2.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good, masih dari Abade Raya 12C. Baiklah, sebelum saya umumkan siapa yang ada di posisi 1 di Fox 20 Go Chart minggu ini, kita mau recap dulu dari posisi 10 sampai dengan posisi kedua minggu ini, teman Fox. Di posisi 10 kita punya Dekaten dengan Dia Datang yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Di posisi ke-9 kita punya NPD, Sempurnanya Aku yang naik 4 peringkat dari minggu lalu, teman Fox. Kemudian Divki Halif dan Prinsa Mandagi di posisi ke-8 dengan Seandainya yang harus turun sebanyak 1 peringkat. Ivan Seventeen di posisi ke-7 Jangan Paksa Rindu Beda turun sebanyak 2 peringkat dari minggu lalu. Di posisi ke-6 kita punya Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang yang naik sebanyak 4 peringkat dari minggu lalu. Di posisi ke-5 Yofi Widianto Kim Neida dengan Kini yang naik 1 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-5. Di posisi ke-4 kita punya Bianca Dimas dan The Nail Ones dengan Sejauh Ku Memandang bertahan di posisi ke-4. Next, di posisi ke-3 kita punya Sabrina Leano dengan Haha terdepak dari posisi juara minggu lalu. Dan di posisi ke-2 kita punya Gia Indrawari 1000 Kali yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. Itu dia di posisi ke-10 sampai 2 di minggu ini di Fox 20 Go Chart di edisi 217 3 Mei 2026. Sebelum masuk ke posisi pertama, saya Irfan mau kasih tahu dulu chart di masa lalu, teman Fox. Lebih tepatnya chart bulan Mei 2015 dan 2025. Di posisi ketiga Billboard Hot 100 tahun 2015 bulan Mei, kita punya Drake dengan One Dance dan juga Alex Warren dengan Ordinary yang menduduki ke peringkat 3 di Billboard Hot 100 tahun 2005 bulan Mei.
2: Fox Radio Bandung.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good, radionya Sanga-Sanga. Sebelumnya, Awang Irfan cuma mau ngingetin, jangan lupa request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di semua program request dan juga sosial medianya Fox Radio, Instagram, TikTok, X, Facebook di @FoxRadio, WhatsApp di 0812-4774-917, dan jangan lupa juga download Fox Mobile Application di Play Store dan juga di App Store. Awang Irfan mengucapin terima kasih dulu untuk tim kita, Andri Kemir sebagai MD dan PD, ada Jojo sebagai script writer dan juga produser, sound production by DJ Denny dan studio crew on DT, DJ Mul, DJ Vian Fei, dan pastinya kamu teman Fox yang udah nemenin saya selama 2 jam kebelakang. Waktunya saya Wong Irfan pamit, sampai berjumpa di Fox 20 Go Chart minggu depan. Jangan lupa selalu sedia Sanga-Sanga dan jangan lupa download Fox Mobile Application supaya kamu bisa dengerin Fox dimanapun dan juga

0: kapan pun. Ini dia juara baru di Fox 20 Chart edisi 217 tanggal 3 Mei 2026. Selamat kepada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, yang di minggu ke-9-nya berhasil merebut posisi number 1 di Fox 20 Chart minggu ini. Dan ini dia, please welcome Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice weekend, everybody. Cus.
1: Fox Radio, Bandung.
2: Number 1.

0: Di siang hari, aku milik dunia. Di malam hari, aku tidur dengan kelelahan. Tapi, di sore hari, aku bebas dari keduanya.
1: Sore ceria.
0: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Kolaborasi yang manis dari Vanessa Zee dengan karakter yang lembut dan Roni Parulian yang berkarakter kuat bersatu lewat lagu Takkan Terulang. Takkan Terulang bukan sekedar lagu galau biasa, dan di balik nada-nada yang syahdu tersimpan sebuah perspektif yang sangat jujur tentang pengalaman yang hampir semua orang pernah rasakan dalam perjalanan cintanya. Ini dia Vanessa Zee, Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan euy.
0: Ah, tong lier-lier Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh kitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah,
2: tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana.
1: Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si boroko.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.
5: Fox Radio Bandung.

Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good. 91.7 FM. Feel good.

0: Di siang hari, aku milik dunia. Di malam hari, aku tidur dengan kelelahan. Tapi, di sore hari, aku bebas dari keduanya.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Fox Radio.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Di siang hari, aku milik dunia. Di malam hari, aku tidur dengan kelelahan. Tapi, di sore hari, aku bebas dari keduanya.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Fox Radio.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Di siang hari, aku milik dunia. Di malam hari, aku tidur dengan kelelahan. Tapi, di sore hari, aku bebas dari keduanya.
3: Sore ceria.
2: Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Ariel Noah hadir lewat lagu Dulu Kita Masih Remaja yang jadi official soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu ini bercerita tentang kerinduan di masa remaja, masa ketika segala hal terasa lebih sederhana. Tentang cinta yang masih polos, mimpi yang belum terbatasi, dan momen-momen kecil di bangku sekolah yang justru jadi kenangan paling melekat ketika beranjak dewasa. Ini dia Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Dengerin Fox Radio,
5: bikin kamu
4: forever young terus.
6: Fox Radio.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: 2 tahun penuh makna bersama saya.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Shut up! My favorite song is playing.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Saya founder dan CEO CV Sangasanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sangasanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sangasanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.

Feel the music.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan sukses.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Dari Abu Syurai, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat Tabrani.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seusai salat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rizki. Hadis riwayat Tabrani.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Hai, apa kabar teman Fox? Our Irfan is back. Di Sari Winata lagi ada di jalan. Jalan mana nih? Jalan Buntu. Jojo bareng Samuel sampai tempat jam 9 nanti.
3: Jojo gak masuk.
1: Oh, hari ini Jojo gak masuk. Lagi bergejolak katanya, apa namanya, perutnya. Aduh ya Jojo, mudah-mudahan cepet kurus ya Jojo.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung

0: Radio Bandung Feel Good. Kaget dia. Enggak sama kangen. Saya.
1: Enggak. Maksudnya cuma pengen tanya mobilnya aman? Udah bisa keluar sekarang.
0: Aduh, itu kejadian. Iya. Udah siap-siap nih aku, udah bener, ganti baju, udah bener, bawa bener. Tas turun.
1: Bener.
0: Nyari kunci.
1: Ada motor enggak di situ?
0: Gak ada.
1: Kalau ada motor langsung pakai.
0: Jadi motor adik aku tuh di belakang juga. Oh. Di semua pada
1: itu mobil itu yang putih itu sebenarnya harusnya dia tahu kalau di Sari Winata kan pekerja subuh gitu. Jadi jam 5 terus pergi, dia terusnya.
0: Salahnya mobil, saya mobil adalah saya tidur nih. Duluan, Pak.
1: Oh, gitu.
0: Saya tidur duluan. Saya enggak tahu tuh keriuhan di malam itu ada apa. Ya, tiba-tiba skip orangnya. Saya bangunin dia tuh. Kunci di mana? Kunci mau keluar. Ah, kunci di mana ya?
1: Akhirnya ketemu kuncinya.
0: Ternyata kebawa
1: sama
0: saudara aku lagi.
1: Oh, kebawa.
0: Tapi untungnya kita ketemuan kan. Oh. Siang kita makan. Jadi kita tuh harusnya check out tuh jam 12, telat check out jam 1 gara-gara nungguin si saudara aku itu.
1: Oh, luar biasa antik ini mah ya.
0: Jadi semua tidak ada, semua tidak ada yang sadar kecuali saya, Pak.
1: Oh, gitu.
0: Karena kan kalau saya ini ya. Karena kalau saya tuh cuma ya kopi kan, gitu.
1: Masa Anda berhijab tidak skip. Kan enggak mungkin lah. Terus sekarang udah baik lah hidupnya, lebih tertata rapi begitu, Bu ya.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: gitu. Yaudah, kita pamit.
0: Itu kejadian kemarin ya, teman-teman, ya. Kenapa saya enggak siaran?
1: Hari Jumat tuh, hari Jumat.
0: Mobil saya ke apa halangin sama saudara saya, kunci yang mobilnya dibawa sama saudara saya.
1: Betul.
0: Lagi yang lain.
1: Betul. Benar-benar ini
0: ada kejadian kayak gitu. Jadi tolong ya, kalau misalnya ada acara atau apa, kunci itu ditaruh tuh, dijejerin kunci mobil.
1: Kata saya emang mending gak usah bawa kendaraan. Udah gitulah. Beneran.
0: Emang
1: bener. Udah usah pakai kendaraan. Kalau tiba-tiba pulang skip kan bisa, kalau pakai online kan lebih enak.
0: Bener gitu.
1: Udah aman-aman. Kendaraan disimpan aja di rumah. Gitu ya. Yaudah, kita pamit. Terima kasih teman-teman.
0: Jangan dong ya.
1: Emang
0: tapi sekarang hari ini aku bangkit lagi.
1: Sama kayak Frenser.
0: Di pagi Bandung.
1: Frenser mau bangkit lagi, Frenser?
0: Frenser katanya bangkit lagi.
1: Masih
0: katanya.
1: Ingat gak nama Alay? Aku mah bodoh lucu.
0: Aku bisa selalu sendirian.
1: Aku bodoh underscore lucu dulu mah.
0: Oh iya?
1: Ya, pokoknya dari
0: kan Awong bodoh lucu atau Irwan bodoh lucu gitu.
1: Bodoh lucu aja. Kan dari YM. Itu juga sama tuh. Yang Messenger ada bodoh lucu. Semuanya gitu bodoh lucu. Gitu. Kalau gak salah sih. Tapi lupa tapi iyalah Frenser itu bodoh lucu.
0: Aku mah bisa sih selalu sendirian. Waduh. Tapi itu jadinya jadi doa.
1: Lah, makanya,
0: saya sendirian terus sekarang.
1: Jadi maksudnya kalau mau jangan jadi sendirian.
0: Apa?
1: Bisa untuk rame-rame.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini si Jojo bilang katanya Friendster ini bakal bangkit kembali nih teman Fox. Mm-mm. Masih ingat gak nama alay kamu di Friendster? Kamu boleh cerita sama kita. Sambil request juga boleh di WhatsAppnya kita deh. VMA masih agak gangguan. Error, jadi VMA udah gangguan.
0: Oke, okay, gitu. Jadi WhatsApp aja ya.
1: WhatsApp aja boleh. Kalau gak di ini WhatsApp, terus kalau gak di DM.
0: Di DM, kalau gak di YM.
1: Ya, YM kagak ada kali. Kalau gak di MM Sabang. MM masih ada gak? MM gak ada ya?
2: Tidak, gue terakhir.
1: Iya bener. Ya itu di Sabang tuh, deket SD Sabang tuh. Dulu mah laku banget MM.
0: Apa sih MM apa?
1: Ini ketahu MM, MM The Nice Shop. Kayak itu, kayak apa namanya?
2: Jogja.
1: Iya, cuma baju-baju, fashion. Namanya MM.
0: Oh iya, aku lupa-lupa ingat.
1: MM. Sekarang mah jadi MM Juice, ada MM Juice.
0: Nah, itu kayak deh.
1: Mahal. Aku tuh pernah beli ya. Beli aja. Berapa? 35 atau 45 ya jusnya teh? Jus mangga, sekitar segituan. Tapi emang enak. Gitu.
0: Tapi ngomongin tentang Friendster yang katanya kembali lagi, konon sih kabarnya baru pengguna iPhone aja yang bisa.
1: Oh, iPhone.
0: Itu pun katanya ditempelin ya. Ditempelin gimana
1: pake
0: sih?
1: Pakai stiker.
0: Enggak, jadi cara hubunginnya tuh harus saling tempel gitu.
1: Ah, lu kira Bluetooth apa dulu zaman dulu?
0: Kira salam tempel.
1: Lu kira Bluetooth apa? Tapi memang, tapi lama-lama juga tapi Friendster. Kalau ada Friendster buat apa ada ini ya? Berarti banyak dong, berarti ada pertemanan, ada Facebook, ada Friendster,
0: ada IG.
1: Nanti lama-lama Pet ada lagi nih Pet.
0: Iya, Pet. Sebenarnya kalau aku lebih suka Pet sih, Om, karena kalau
1: IG sama.
0: Enggak, gini bedanya kalau Pet itu kan lebih private.
1: Oh, gitu. Kalau IG boleh semua aja tahu ya.
0: IG tuh kan udah terlalu banyak followersnya, udah gitu kayak bisa muncul di explore orang lain. Maksudnya dengan siapa aja tuh orang bisa mengakses profil kita kalau tidak di private sama kita ya, IG-nya gitu kan. Coba ini kalau Pet itu kan apalagi dulu cuma dibatasin 50 orang ya, kalau masalah ya Pet
1: jadi
0: tuh ya.
1: Jadi cuma hanya orang-orang tertentu aja yang tahu ya.
0: Iya, jadi kayak misalnya kita lagi di mana itu ya hanya orang-orang yang dekat aja sama kita.
1: Dan
0: gitu.
1: Itu pasti akan jauh dari kenyinyiran orang maksudnya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya kita mau ria, nah di situ aja. Karena kan orang tahu kan, oh dia mau mana Maria. Berarti itu nggak akan jadi masalah kan.
0: Tapi gitu. Kalau Friendster kan hampir mirip sudah sama Facebook kan.
1: Sama banget Friendster sama Facebook.
0: Foto, sama.
1: Lupa
0: gitu,
1: gimana
0: kan?
1: Sih Friendster tuh? Modelnya model gimana?
0: Warnanya mah orange. Ya nggak sih? Orange.
1: Bukan Shopee orange.
0: Iya. Ada WhatsApp. Oh ada WhatsApp dulu.
1: Di mana nih?
0: Di siapa?
1: Di aku. Oke, pagi ini kita bakal sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah kirimin. Seperti biasa pagi-pagi mah Kang Beng Beng is the best.
0: Wah,
1: never die.
0: Ini mah juaranya.
1: Juara banget. Selamat pagi Kang Beng Beng di Gasu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung Senin mengangenin. Buat siapa nih ngangenin? Buat orang-orang yang punya pasangan yang lagi kangen-kangenan. Paket lengkap lah Om Awang, Tedisa, Mung Jojo-nya enggak ada justru.
0: Jojo-nya enggak ada. Gantian deh sama aku.
1: Jojo-nya gantian. Jadi Jojo tuh lagi bergejolak sama perutnya. Gitu karena mungkin lagi ini kali dapat hari kedua kali dia ya. Karena kemarin tuh katanya marah-marah sama
0: Jojo kita. Bukannya premenopause. Umurnya bukan, kan udah 38 tuh.
1: Bukan premenopause juga. Pre ini kali, pre wedding. doanya saya selalu amin. Dilancarin milik dan rezekinya. Mau request lagunya apa nih? Jerok. Oh, Jerok, Merah Mimpi. Meraih Mimpi, kadang hasem, kadang amis, Jerok sana. Meraih Mimpi. Kita kirim salamnya buat Kang Inogi, buat Kang Nungki, buat Inogi. Inogi dua kali tuh. Mang Joan, Tasik, Hatunun. Terima kasih Kang Beng Beng, selamat beraktivitas pagi hari ini.
0: Terus abis dari Kang Beng Beng ini ada siapa mu?
1: Inogi.
0: Oh, berbalas pantun.
1: Inogi tuh gimana?
0: Kang Inogi.
1: Inogi tuh Tasik ya?
0: Lupa.
1: Tasik mah Johan.
0: Kang Inogi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Good morning, have a great Monday. Today Bapak Haji Awong dan juga Ibu Disya, nice to meet you again. Request lagunya dari Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Hatur nuhun, gracias.
1: Terima kasih Kang Inogi. Buat teman-teman juga, ini buat Kang Mimin sama Kang Inogi, boleh sok cerita lagi. Friendster bangkit lagi, masih ingat gak nama alay kamu di Friendster? Ada gak nama teman Disa di Friendster yang menurut Disa tuh anjay, enggak banget gitu. Rujit
0: enggak
1: aja
0: sih.
1: Gitu.
0: Dulu tuh kan sering ganti-ganti nama.
1: Tulisan
0: yang huruf gede, huruf kecil, Om.
1: Iya, yang gitu model-model
0: imoet,
1: model-model gitu ya.
0: Kalau aku pernah gini, Disya, D. Riwa teh nulis teh. D, H, 1, 5, H, 4. Disa, Ucul, U, C, H, U, L. Ucul lalala.
1: Oh, kalau aku bisa ucul lalala. Gitu. Bodoh lu tuh bodoh tuh BDOHE, lucunya pakai CH teh gitu. LUCHU gitu.
0: Lucu.
1: Kan rujit milih banget orang gitu nya. Bodoh lucu dari mana gitu. Tapi ada teman sih yang paling rujit banget gitu loh, maksudnya yang
0: ada.
1: Naon sih gitu.
0: Apa?
1: Capcay goreng.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
5: Fox Radio.

0: Usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio.
5: Bandung hari ini, teman Fox, Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang sebagai tersangka kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat malam 1 Mei 2026 di kawasan Jalan Taman Sari hingga Cikapayang Dago. Dari 7 terduga pelaku yang ditangkap di lokasi kejadian, mereka berenam ditetapkan tersangka. Keenam tersangka diperiksa intensif dan terbukti melakukan tindak pidana penghasutan, pembakaran, dan perusakan fasilitas.
6: Jadi dari penggeledahan yang dilakukan oleh polisi menemukan dan menyita barang bukti antara lain adalah 2 bom molotov, jerigen berisi bensin, atribut kelompok tertentu dengan narasi provokatif gitu, provokatif. Kemudian tim resmob juga ditreskrimun ini Polda Jabar masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna mendalami dugaan keterlibatan aktor intelektual yang memanfaatkan pelajar sebagai kelompok berbaju hitam dan bertindak anarkis tersebut. Kenapa mesti pakai baju hitam? Kenapa nggak pakai baju PKS atau pakai baju pramuka?
5: Atau pakai baju pink?
6: Kalau nggak pakai, iya pakai baju superhero gitu ya.
5: Nah, jadi kan pocong-pocongan.
6: Jadi kan nggak terlalu serem gitu kalau hitam-hitam gitu. Tapi ini juga kan diduga gitu ya, masih melakukan. Jadi resmob di treskrimun, so banget nih polisi ini. Polda Jabar masih terus melakukan pengembangan di lapangan. Nah ini yang sampai sekarang tuh lapangannya lapangan mana masih bingung.
5: Apaan golf?

0: Fox News.
1: Indonesia perluas kerjasama akses beasiswa ke Cina, Korea, Jepang, dilansir dari antaranews.com, Kantor Atase Pendidikan dan juga Kebudayaan Adikbud di KBRI Beijing, KBRI Seoul, dan juga KBRI Tokyo memperluas jejaring kerjasama pendidikan, riset, dan kebudayaan di kawasan regional. Langkah strategis itu dipaparkan dalam forum webinar series Adikbud dan juga Wadetap RI UNESCO.
2: Dalam siaran pers gabungan KBRI Beijing, Seoul, dan Tokyo di Jakarta minggu kemarin, Kantor Adikbud di KBRI Beijing mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia melalui LPDP membuka akses ke Universitas Mitra di China melalui skema co-founding yang memungkinkan mahasiswa Indonesia mendapatkan pendanaan menempuh pendidikan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: dan angkutan jalan dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.
3: Dengerin Fox Radio,
4: bikin kamu
3: forever young terus.
1: Fox Radio.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini masuk di interval kedua.
1: Yes.
2: Seperti biasa nanti kita akan ada apa namanya? Si
1: Baskom, Baskomentar.
2: Zodiak ya.
1: Zodiak. Kira-kira zodiak apa yang akan kita bahas? Jangan kemana-mana, masih di Pagi Bandung sampai jam 9.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.